0: کلاس تم کفا فی
1: خاجم با فیت کیره نیا نزد لیس کم و یه تن دیا ریت نمان دیا زوان زد دوام نیل دیلیس دی سیتا وقت میچ منو زون زی مانکیتا وقت نیتا
2: به تا ساتاف نگم نیلو این زن ماتیت که اون به فیتی فنسیس دی مسافا وازی مسافا فکری تو یعنی رانم فنا بکی چنیش دی فمانا نفیر فا دو پیلاتان میانو نانمانا بناز Anak warian dan anak tran, saya tadi saya misal orangkan, saya tiu orang orangkan, saya mana warian dan mereka ni kisah.
3: Macam ni sih, misal ni betul kan? Kalau ini sih pulang mana manusia nak masuk ni, sejalan anak anak ayat. Tiada nanti saya rendah nak lupa ni kisah yang pun teras betul cil cil luar ni langsir, rakyat rendah di samping. Ia kisah ni ni nama ni. Fa majin ada fete, majin.
4: Wah manusia kaf kaf kisah, mampal ni kisah betul di samping.
5: Fano mana naik na burukul, cemor, cemor lu, betul anda fana. Anda ni faham tak kena, sejak ni arah pasalaman, arah pamer pasalaman, san, arah fikir kena, sejak ni sambil manusia masuk ke sini. Fah fahat saya ni, fah sebenarnya fah impul tu nampak lewat, tena Madagaskar lu, tena. I tatar tawa tena malu tena Madagaskar. Fiena kafina lu so tena iba sam nafata sa tawol ya ane chan tawol manu fit ya. Di manu mana sakafu bete biasa tena kafina. Si nyari valura we ane akis muzan tena i takun tena makalasa si makafia ni ureza kafali tena yu. Sasi arakat jere si we ureza kaharien tena malu nansas. Di wita na wanda kuru si watu tanyan zani si manu Manu ifaraparan ni fatsaru mana yang kultona nazo ini yang paling betina Madagaskar.
0: Shota tumpukla, shota tumpukvav.